5:37. Suna marahe mo zena bakari ni kuna yuburu Nga yaka muno tepa muno tepa Mukie kedreke mushkola kamumpavela Kemwedreke na koso kamumpavela Shapahi no kila atitu Pentoshen yo Lola Waloha Sulana

Duas ore makare per minuto mlo komtanuni mitanuni valungwa ho studio mu. Okati huo mio Rajab Hassanu Central Technica kakali hero ni mchiri kaka. Benedetto Shamu. Masinya oranteliwa ni grasi wa hiso li mchiri kaka João Razão. Tokonana no shababa nkelavo waka mchiri kaka onkelula vla kantava ni kunya e portugues. Kino vinya kiroko wani. Masi mumvira kake na mumve kamlo kuvira sinjene sino wala melani mawanyinyu. Mwamusi mwanyu hatani mamite kumanyu akuveke yopuka. Vawira mna kalamure tilini. Wala muni hala nyumaleke mpentana kabudidimi hana kamlevela na kamkupala naka. Maonela na kebatu. Kahiyano mawaniru pahi ya kalema poro munituela nyunambara nyumte kote malelo ya mretele. Ha, yoka na nkala mbiri manu kumakunini wanawala na savo.